KLFM ini baru KL jam yang ketiga untuk KL Santai bersama saya Putra Azwan dan baru saja berlalu finjaman dengan Terbang Tunduk menghiburkan anda menerusi KL Santai dah pukul 8.09 minit pagi waktu ini dan juga nak bagi tahu anda antara perkembangan untuk Piala Dunia 2026 yang melibatkan kumpulan I baru saja tamat perlawanan antara pasukan Norway dan juga Iraq di Boston yang mana keputusan penuhnya Norway 4 Iraq 1 yang mana gol lewat di minit akhir perlawanan dijadikan oleh pemain Iraq sendiri ataupun gol sendiri sebenarnya iaitu Aiman Hussein yang juga merupakan pencari gol tunggal untuk Iraq hari ini. Jadi keputusan penuh 4 Norway 1 Iraq sekaligus memberikan mata ataupun 3 mata berharga untuk pasukan Norway, Norway untuk mendahului kumpulan I setakat ini. Okey. Baik. Dan pastinya juga kejap lagi akan berlangsung perlawanan yang melibatkan kumpulan J iaitu perlawanan antara pasukan Argentina menentang Algeria yang juga boleh anda saksikan di Sukan Plus dan juga di RTM Click betul-betul percuma yang mana sepak mulanya akan berlangsung pada pukul 9 pagi nanti. Okey, tapi untuk waktu ini jom dengarkan lagi KL Santai dengan lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah, Gadis Melayu untuk anda di KLFM ini baru KL.

Festival Hari Museum Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung termasuk pameran muzium tempatan dan antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kerohanian, Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Mela Pontian, pelancaran budaya Serapan Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan warisan dan budaya negara.

dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final. Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

Waalaikumsalam Nabila Razali. Balas baik menghiburkan anda menerusi KL Santai waktu ini bersama saya Putra Azwan pada pukul 8.39 minit pagi. Apapun, terima kasih untuk yang telah bersama baik menerusi frekuensi kami 97.2 ataupun yang bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, dan untuk kopi bola pagi KL FM, kita nak kongsikan sorotan untuk aksi yang melibatkan kumpulan A yang telah pun selesai pagi ini. Antaranya perlawanan yang melibatkan pasukan Perancis dan juga Senegal, yang mana berakhir dengan keputusan Perancis meraih 3 mata penuh menewaskan Senegal dengan 3 gol berbalas 1, yang mana gol-gol pasukan Perancis pun dicetak oleh pemain yang dikatakan bakal mencipta sejarah selaku penjaring gol terbanyak untuk edisi Piala Dunia, iaitu Mbappe di minit ke-66 dan juga ke minit ke-96. Dan juga gol daripada hasil jaringan Bradley Barcola pada minit ke-82. Dan untuk gol Saguati Senegal dihasilkan oleh Ibrahim Mbaye di minit ke-95. Dan untuk statistiknya pula, untuk kedua pasukan, penguasaan dikuasai oleh pasukan Perancis dengan 54% berbanding 46% yang dikuasai oleh pasukan Senegal, dengan jumlah hantaran sebanyak 551 untuk Perancis dan juga 478 hantaran oleh pasukan Senegal. Itu untuk perlawanan yang melibatkan Perancis dan Senegal. Manakala untuk aksi lain untuk kumpulan air yang melibatkan pasukan Norway dan juga Iraq yang baru saja selesai tadi, yang mana keputusan muktamad hasil perlawanan ini, Norway menewaskan Iraq dengan 4 gol berbalas 1 dengan gol-gol jaringan daripada bintang sensasi Manchester City, iaitu Erling Haaland di minit ke-29 dan juga 43. Manakala Leo Ostergaard ataupun Ostergaard sebenarnya ataupun dihasilkan di minit ke-76 sebelum gol sendiri dihasilkan oleh pemain Iraq, iaitu Ayman Hussein di minit akhir perlawanan. Dan untuk satu gol Saguati daripada Iraq dicipta oleh Ayman Hussein pada minit ke-39. Jadi ini meletakkan Norway selaku pendahulu kumpulan I, diikuti Perancis, Senegal dan juga Iraq. Jadi kelebihan jaringan 4 gol meletakkan Norway selaku pendahulu untuk kumpulan I setakat ini. Okay? Dan juga kejap lagi, lebih kurang 15 ke 20 minit lagi, kita akan menyaksikan pula perlawanan pembukaan untuk pasukan atau kumpulan J sebenarnya, yang melibatkan pasukan Argentina menentang pasukan Algeria, yang boleh anda saksikan di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
1: Ya kan, Fendi Baru KL, terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dan juga untuk hari ini, sebenarnya sedang berlangsung majlis sambutan Mak Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah di Masjid Putra Putrajaya. Dan insyaAllah di jam yang seterusnya nanti, kita akan bersama dengan pelapor yang akan bersama-sama kita memberikan gambaran dan juga laporan untuk majlis sambutan Mak Hijrah ini di jam yang seterusnya nanti, insyaAllah. Okay? Baik, dan juga menghampiri pukul 9 pagi, kejap lagi kita nak ke section berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 9 pagi. Tapi untuk waktu ini, dengan akan dulu Venus, Oh Angin, untuk anda menerusi KL Santai.

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM. Kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

0: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 pagi tadi, mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam peratusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah. Peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh pihak MCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka pihak MCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Sri Azlina Osman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan air Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak dua gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya 1 minit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jacques Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan satu gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta dua gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata, pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lawatan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi

Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong. Manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ya, KFN di Baru KL. Terima kasih untuk itu bersama kami di Jaya Keempat bersama saya Putra Hazan untuk KL Santai. Dan untuk waktu ini, kita nak ke Masjid Putra Putrajaya bersama rakan penyampai daripada Salam FM untuk laporan dan juga perkembangan terkini untuk Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 bersama Fahana. Silakan.
1: Baik, terima kasih Putra Azwan di Konti KLFM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya Nur Farhana Muhammad Nur dari bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Salam Maal Hijrah 1448 Hijrah. Madani dihayati, ummah diberkati. Itu adalah tema yang diangkat pada tahun ini dan alhamdulillah saudara, saya kini berada di perkarangan Masjid Putra Putrajaya yang mana menjadi lokasi utama penganjuran majlis. Masya-Allah, tabarakallah, pagi ini cuaca agak redup ya, sejuk, yang mana memberi semangat kepada saya tahun baharu hijrah ini, 1 Muharram. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala masih mengizinkan saya dan juga saudara pendengar hari ini untuk terus menjadi hamba Allah yang lebih baik dari semalam, dan semoga ianya berterusan untuk kita sama-sama ya menggapai redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saudara pendengar, kita sedia maklum ya, semangat hijrah ini bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi sebenarnya membawa maksud perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kita. Jadi saya nak kongsikan juga, suasana di sini cukup meriah dengan kehadiran kontijen yang di anggarkan seramai 5,000 orang terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga masyarakat awam yang hadir bagi memeriahkan sambutan untuk pagi ini. Alhamdulillah. Dan juga turut perkenan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan mencemar duli berangkat ke Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun ini, tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, dan turut serta hadir memeriahkan majlis yang amat berhormat Dato' Amar Haji Fadilah bin Haji Yusof, itulah timbalan Perdana Menteri dan juga isteri. Turut hadir juga yang berhormat Tan Sri Dato' Dr. Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat, dan isteri yang berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan juga isteri. Manakala turut hadir yang berhormat Senator Puan Marhamah Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan turut hadir yang berhormat Ahli Jemaah Menteri, yang berhormat Timbalan-Timbalan Menteri, Tuan Yang Terutama Duta-Duta, dan juga para perwakilan asing yang berbahagia, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi iaitu Ketua Pengarah JAKIM, dan juga isteri, serta div-div kehormat yang lain turut sama insya-Allah mengimarahkan majlis pada pagi ini. Dan ketika ini dalam Dewan, kalau saya dapat kongsikan, Masya Allah, ramai ya kontijen yang saya katakan tadi dengan baju pelbagai warna sudah pun mengambil tempat masing-masing sementara menantikan acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung tidak lama lagi sekitar pukul 9.30 minit pagi. Dan antara yang paling ya dinanti-nantikan ialah pengumuman penerima tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan dan juga penerima tokoh Maal Hijrah Peringkat Antarabangsa sebagai penghargaan kepada individu yang telah memberikan sumbangan besar kepada pembangunan ummah dan juga negara. Jadi Azwan, saya fikir setakat ini dahulu perkongsian untuk pagi ini. InsyaAllah saya akan kembali lagi sejurus selesai Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi untuk pemakluman siapakah penerima tokoh kebangsaan dan juga antarabangsa. Dan saudara juga boleh menonton di TV1 untuk liputan keseluruhan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah. Sekian dari Masjid Putra Putrajaya. Saya Nur Farhana Muhammad Nur untuk KLFM. Kembali ke konti bersama Putra Azwan. Assalamualaikum. Silakan.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farhana untuk laporan ataupun perkembangan sempena Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah. Dan insya InsyaAllah kita kembali bersama dengan Farhana dari semasa ke semasa untuk sambutan di Masjid Putra Putrajaya. Okey, baik, dan juga kita juga akan ikuti sebenarnya titah diraja sepenuh majlis sambutan Maal Hijrah Pihak Kemasan ini. Dan apapun, kita dengarkan dulu lagu ini, lagu bersama Ikhwan Fatanah dengan Alhamdulillah untuk anda menerusi KL Santai.

Lagu Bersemakna Ungu dengan Percaya Padaku menghiburkan anda menerusi KL Santai membawa kita pukul 9.42 minit pagi waktu ini. Dan juga nak kongsikan ini antara keadaan ataupun keputusan semasa untuk perlawanan yang melibatkan pasukan daripada kumpulan J iaitu Argentina dan juga Algeria. Waktu ini di minit ke-39 Argentina sedang melalui Algeria dengan 1-0 waktu ini hasil jaringan daripada Lionel Messi. Okey. Dan sama-sama itu juga kita sebenarnya masih lagi menantikan queue dari Masjid Putra Putrajaya untuk titah diraja sempena majlis sambutan Maal Hijrah Peringkat Kemasaan 1448 Hijrah. Tapi untuk waktu ini dengarkan dulu lagu ini, lagu persembahan Sia dengan Chandelier untuk anda menerusi KL Santai.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2023.

0: Baik Kuala Lumpur, sekarang kita akan ke Masjid Putra Putrajaya untuk titah diraja sempena Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah, yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan, disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy, tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan kepemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti. Bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada ilahi. Mahal hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa.

0: 1448. Sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Ijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia selesai sudah titah diraja sempena Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah.

0: And I'll write your name.
1: Lagu bersama antara Swift dengan Blank Space menghiburkan anda menerusi KL Sandai membawa kita ke pukul 10.26 minit pagi. Terima kasih untuk yang terus setia kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Dan nak katakan juga ini perkembangan di Piala Dunia sebenarnya untuk perlawanan Argentina menentang pasukan Algeria waktu ini untuk keputusan semasa. Argentina mendahului Algeria 2-0 waktu ini dan gol kedua juga baru dilakukan ataupun baru sahaja dihasilkan oleh sepakan kencang hasil bola muntah daripada Lionel Messi ya. Jadi untuk hari ini ataupun untuk setakat ini dua gol telah pun dijaringkan oleh Messi untuk Argentina mendahului Algeria dengan 2-0 untuk Piala Dunia peringkat kumpulan J waktu ini. Baik, kita kembali untuk KL Santana teruskan lagi dengan lagu yang seterusnya. Lagu bersama Bang Hafiz, Situasi, untuk anda menerusi KLFM. Ini baru KL. This

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

0: KL Santai. Ini baru KL.
1: Ya, kan FM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini tepat pukul 10.35 minit pagi. Dan sekarang kita nak kembali ke Masjid Putra Putrajaya bersama rakan pelapor Farhana untuk majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah. Silakan Farhana.
2: Terima kasih Putra Azwan, kembali lagi bersama Farhana pagi ini bersempena dengan sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijrah dari Masjid Putra Putrajaya. Dan Alhamdulillah, selesai sudah majlis sambutan Maal Hijrah yang penuh meriah dengan kehadiran tetamu jemputan dan juga ribuan kontijen daripada pelbagai agensi. Jadi detik yang paling dinanti-nantikan iaitu pengumuman penerima tokoh Maal Hijrah peringkat kebangsaan dan juga tokoh Maal Hijrah peringkat antarabangsa sebagai penghargaan kepada individu yang telah pun memberikan sumbangan besar dalam nak memertabatkan Islam dan juga pembangunan ummah telah pun selesai. Jadi saya nak kongsikan tokoh Maal Hijrah peringkat kebangsaan tahun ini dianugerahkan kepada Profesor Emeritus Dato' Osman Bakar, iaitu seorang cendekiawan yang mengangkat martabat falsafah dan juga sains Islam ke pentas dunia. Yang mana dari pena dan juga pemikirannya lahirlah lebih 40 buah buku serta ratusan artikel akademik yang merentasi sempadan negara, yang mana memperkayakan khazanah ilmu dan juga menjadi rujukan para sarjana di seluruh dunia. Itu dia tokoh Maal Hijrah kebangsaan. Jadi untuk tokoh Maal Hijrah antarabangsa, lahirlah juga seorang tokoh ilmuan dari Maghribi, iaitu Dr. Ahmad Abdul Salam Muhammad Al-Raisuni ataupun Dr. Ahmad Al-Raisuni, iaitu berangkar umbi daripada tradisi keilmuan yang kukuh, yang mana beliau menyambung warisan intelektual ulama besar seperti Imam Al-Shatibi. Dan beliau berjaya menghidupkan semula pasal usul fiqh dan juga maqasid syariah dalam bentuk pemikiran yang lebih segar, dinamik dan juga dekat dengan realiti kontemporari. Itu dia dua orang tokoh Maal Hijrah, iaitu tokoh Maal Hijrah peringkat kebangsaan dan juga tokoh Maal Hijrah peringkat antarabangsa, yang mana saudara, pemilihan mereka mencerminkan semangat hijrah yang sebenar, iaitu melakukan perubahan positif, ya, menyumbang kepada masyarakat serta menjadi contoh teladan dalam bidang masing-masing. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi saudara, pengiktirafan ini bukan sahaja menghargai sumbangan penerima, malah menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia untuk terus menghayati makna hijrah dalam memperbaiki diri, ya, memperkukuh perpaduan dan juga meningkatkan amal bakti kepada agama serta juga negara kita. Apapun harapan saya agar kita semua, termasuklah saya juga, sempena dengan tahun baru ini, kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, kita tingkatkan amal ibadah kita dan juga lebih menjaga akhlak, insyaAllah. Jadi saya kira sekian lapor terus dari Masjid Putra Putrajaya untuk majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada unit siaran luar Radio RTM Encik Muhammad Syahrudin bin Jusuh, yang mana membantu memudahkan siaran pagi ini. Sekali lagi selamat tahun baharu 1448 Hijrah. Kita kembali ke konti bersama Putra Azwan. Silakan. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farhana untuk lapor terus dari Masjid Putra Putrajaya sempena majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah. Apapun, semoga lembaran tahun baru hari ini membuka tirai, membuka sejarah yang lebih baik untuk kita bersama, insya-Allah.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

Lagu persembahan Black dengan Hijab Rindu menyebabkan anda menerusi KL Santai. Waktu ini dalam pukul 11.01 minit pagi, jam terakhir untuk KL Santai fasa yang pertama. Apapun, dan terima kasih untuk bersama kami, yang baik mesti frekuensi 97.2 ataupun yang bersama di RTM Klik, betul-betul percuma. Baiklah, untuk Piala Dunia 2026 aksi kumpulan J yang baru saja tamat perlawanannya antara pasukan Argentina dan juga Algeria, keputusannya Argentina menang 3-0 dan ketiga-tiga gol tersebut dihasilkan oleh Lionel Messi sekaligus mencipta hat-trick beliau untuk pembuka tirai atau pembuka aksi kumpulan J melibatkan pasukan Argentina menentang Algeria. Dan juga kejap lagi ada satu lagi perlawanan yang akan berlangsung untuk kumpulan J, iaitu melibatkan pasukan Austria dan juga Jordan, yang akan berlangsung ataupun sepak mulanya pada pukul 12.30 hari nanti. Baik, kembali untuk KL Santai, nak teruskan dengan lagu ini, lagu persembahan Sakura Band Polaroid untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: On your mark, get set.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

Hakim Rusli dan juga Aman Ra dengan Jatuh Bangun. Anda dengarkan menerusi KL Santai waktu ini. Dah pun pukul 11.25 pagi. Apapun, terima kasih untuk tuan bersama kami. Ya, dan juga semoga mudahkan segala urusan. Ya. Dan kepada yang mungkin baru tune KL FM pula, mungkin baru sampai KL jalan-jalan mungkin. Ambil kesempatan cuti hari ini kan untuk berjalan-jalan ke KL. Okay. Anda boleh juga ikuti kami. Sebenarnya boleh kenal kami dengan lebih dekat lagi. Ikuti FB kami KL FM ini baru KL. IG kami KL FM 97.2 dan juga di TikTok kami KLFM Official dan juga KLFM ini baru KL. Ada macam-macam aktiviti-aktiviti juga informasi-informasi terkini yang kami salurkan kepada anda di media-media sosial kami itu, ya. Baik, dan teruskan lagi untuk KL Santai. Santai-santai je, kejap lagi ada Samson Naluri Lelaki. Tapi dengarkan dulu Ernie Zakri, Masing-masing KLFM ini baru KL.

0: centre. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Lagu bersama Azan Tech Writer dengan Idola membawa kita ke penghujung untuk KL Santai Fasa yang pertama bersama saya Putera Azwan seawal pukul 6 pagi tadi. Apapun terima kasih untuk duduk bersama kami dan kejap lagi dengan penyampai FP Syafiq akan teruskan lagi kesinambungan KL Santai Fasa yang kedua bermula pukul 12.30 hari hingga pukul 6 petang. Jadi saya Putera Azwan undurkan diri untuk terus bersama kami di KL FM. Ini baru KL, jumpa lagi, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lomachenko. And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
2: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
1: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
1: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
3: Ingat KL Santai ya.
2: Ini baru KL. Baik, assalamualaikum dan selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan KL Santai untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Rabu 17 Jun 2026. Dan salam awal Muharram diucapkan kepada anda, 1448 Hijri. Semoga tahun ini merupakan tahun yang terbaiklah untuk kita bersama-sama, okay? Apapun, terima kasih kepada Putra Azwan tadi yang telah pun temankan anda dari 6 pagi sampai ke 12 tengah hari ini. Dan dari waktu ini sampailah ke pukul 6 petang nanti, anda akan bersama-sama saya, AP Syafiq Sid Kumbang yang ceria ini. Saya juga akan memberikan update-update terkini lah mengenai perlawanan Piala Dunia. Macam hari ini ramai yang happy sebab Messi. Messi katanya hat-trick 3 gol daripada Messi untuk perlawanan Argentina menentang Algeria. Sebentar tadi 3-0. Juga ada Perancis menentang Senegal 3-1. Perancis menang 3-1. Dan juga Iraq menentang Norway. Norway menang 4-1. Dan sedang berlangsung sekarang perlawanan antara Austria dan juga Jordan, ya. Dan saya akan terus berikan info-info terkini mengenai Piala Dunia 2026. Ini lagu persembahan The Box, A Million Story, Puteri Impian. Terus layan KL Santai, jadi KLFM, ini baru KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Okey, kalau tak okey pun senyum saja. Lagu persembahan Awi Rafael baru saja berlalu dengan tajuk lagunya Asalkan Aku Okey. Terus menghiasi ruangan KL Suntime. Sudah pun 12.14 minit tengah hari. Epi Syafiq temani anda sampailah ke pukul 6 petang nanti. Okey, apapun salam Al-Hijrah diucapkan kepada anda. Dan pastinya Al-Hijrah bukan sekadar tentang perpindahan tetapi juga perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin tahun ini kita boleh mulakan dengan satu perubahan kecil. Macam lebih bersabar, lebih bersyukur ataupun ya lebih menghargai orang di sekeliling. Jadi semoga tahun baharu Islam ini membawa keberkatan, ketenangan dan juga kebahagiaan buat kita semua. Apapun, selamat menyambut Mahir Hijrah dan juga salam awal Muharram buat anda yang bekerja. Selamat bekerja, yang bercuti, selamat bercuti. Hargai cuti anda dan terus menjadi insan yang lebih baik. Kalau dah baik tu, jadi lebih baik lagi. Okay? Baik, kita nak dengarkan pula lagu ini dipetik daripada album Brutal Persembahan Ekspedisi. Ini lagunya Cempedak Jadi Nangka. Apa nak buat kalau dah cempedak jadi nangka? Senyum je lah. Terus layan KL Santai. Jadi KL FM ini baru KL.

Baik, terbaru daripada Adi Bendadi dengan tajuk lagunya Ding Geding. Dan terus menghiasi KL Santai 12.29 minit tengah hari. Yang sedang makan tengah hari, selamat berjabu selera. Dan juga yang sedang bersantai, selamat bersantai. Semoga semuanya indah-indah, baik-baik saja untuk anda bersama-sama kami di sini, okay? Baik, sedang berlangsung sekarang perlawanan Piala Dunia antara Austria menentang Jordan. Dan kedudukan sekarang 1-0 Austria melalui Jordan 1-0. Dan pastinya ada 3 perlawanan berlangsung pada hari ini selain daripada Austria dan juga Jordan. Perancis telah pun dapat menewaskan Senegal 3-1, jaringan oleh Mbappe, 2 jaringan daripada Mbappe dan juga Barcola di minit 82. Dan juga Argentina menentang Algeria, ramai yang happy. Lionel Messi mencipta hat-trick 3-0. Dan juga Iraq menentang Norway, Norway menewaskan Iraq 4-1. Okey, baik, itu antara perlawanan pada hari ini yang dah berlangsung dan juga yang sedang berlangsung antara Austria dan juga Jordan. Austria melalui Jordan 1-0. Okey, baik, ini lagu bersamaan Sheila on 7 dengan tajuk lagunya Bila Kau Tak Di Sampingku. Pastinya KL FM akan terus kekal di samping anda. Diharapkan anda juga terus kekal bersama-sama KL Santai, hanya di KL FM. Ini baru KL.

yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Bella Guzman, Ed Sheeran dengan tajuk lagunya Sapphire. 12.46 minit tengah hari ini adalah KL Santai. Dan satu tengah hari nanti kita akan ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM. Dan sebab itu saya AP Syafiq akan kembali untuk temani anda dengan pelbagai lagi cerita, pelbagai lagi informasi terbaik untuk anda. Dan pastinya waktu Zuhur di Kuala Lumpur adalah 1.17 minit tengah hari. Semoga kita dapatlah menjaga solat pada awal waktunya. Alright. Baik, ini lagu persembahan Floyd Tia dengan tajuk lagunya Akila. Buat Akila, buat Aisyah, buat Nurul, buat Saiful, buat Muhammad yang sedang mendengarkan KLFM waktu ini. Buat semualah. Jadi layan terus KL Santai. Pastinya hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: pulang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Nyara, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: 给二三带你。Anda sedang mendengar KL Santai.
1: Sekarang kita ikuti utama satu tengah hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia tata stan teroka potensi besar, perluas kerjasama pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama satu tengah hari. Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih untuk bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya terpaksa ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada majlis sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
3: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
2: Perpaduan dan persaudaraan dalam Islam perlu terus diperkukuh khususnya dalam menghadapi cabaran semasa termasuk impak krisis bekalan global yang turut dirasai Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam merapatkan saf menumpukan kepada usaha menyatukan ummah dan mengetepikan perselisihan. Beliau menjelaskan kesatuan ummah berupaya meningkatkan limpahan rahmat manakala perpecahan dan keretakan hubungan hanya mengundang bencana serta melemahkan perpaduan ummah.
4: Dimensi penting kepada konsep hijrah bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan, barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan.
2: Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyeru umat Islam melakukan transformasi minda yang besar iaitu dengan berhijrah daripada budaya gemar menyalahkan kepada budaya menyumbang bakti demi kemajuan ummah. Perubahan lanskap berfikir itu amat penting dalam mendepani cabaran dunia masa kini yang semakin kompleks di samping mengikis sikap mementingkan diri sendiri untuk disuburkan dengan semangat kebersamaan dalam komuniti. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fikah Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Raisuni diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Antarabangsa. Malaysia dan Republik Tatarstan mempunyai potensi besar untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pendidikan, pelancongan, industri halal, teknologi serta pembangunan bakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama Rais atau Ketua Republik Tatarstan Rustam Minikhanov sejurus tiba di Kazan. Menurut Datuk Seri Anwar, sektor tenaga turut menjadi fokus utama dalam perbincangan berkenaan memandangkan Tatarstan merupakan antara wilayah pengeluar minyak utama di Persekutuan Rusia. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, buat masa ini kontraktor masih mampu menyerap kenaikan kos dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Katanya Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus membolehkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf muka saut Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini manakala komponen Logi Rawatan Air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan I turut mengutip 3 mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stel Solbakken memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham Arnold percaya pasukan bimbingan Solbakken itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang 2 lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala 4 lagi cedera selepas gempa kuat perpuluhan 3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini pasukan bomba dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan Kolej Perubatan Peringkat Kebangsaan ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu. Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan iaitu hari peperiksaan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas keadilan pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas tiga wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan meninggalkan mangsa yang cedera tanpa ubat-ubatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu, perluas kerjasama pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: KL Santai, janji kental.
1: Baik, KL Santai, janji kental bersama saya AP Syafiq untuk waktu ini sampailah ke pukul 6 petang nanti. Apapun, sebentar saja lagi tepat pukul 1.17 minit tengah hari akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur, Shah Alam dan Putrajaya. Apapun kami di KL FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada anda. Terus layan KL Santai hanya di KL FM. Ini baru KL. Allah.

قائما آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, assalamualaikum. Selamat petang diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan KL Santai. Sudah pun dah 2 petang tadi kita dah dengarkan Music Express dari 1 tengah hari sampailah ke pukul 2 petang. Dan untuk waktu ini anda masih lagi bersama-sama saya, Epi Syafiq. Untuk petang ini, hari ini hari Rabu, hari-hari yang menggebu, 17 Jun 2026. Apapun salam hijrah diucapkan kepada anda. Semoga kita menjadi insan yang baik. Kalau dah baik tu jadi lebih baik lagi, okey? Dan juga untuk waktu ini sedikit info mengenai perlawanan Piala Dunia sedang berlangsung antara Austria dan juga Jordan. Austria mendahului Jordan 2-1, dah masuk minit ke-90 dan masa tambahan 7 minit pada waktu ini. 2-1 Austria mendahului Jordan 2-1. Alright. Baik, selepas ini ada lagu persembahan Daniel Zaini dengan tajuk lagunya Siti Bilang Cuti. Berhibur dahulu dengan lagu ini, persembahan Awi Rafael dengan tajuk lagunya Pulanglah. Yang nak pulang ke rumah berhati-hati, semoga selamat sampailah. Jadi lain terus KL Santai, hanya di KLFM. Ini baru KL.

Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan? Jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.

Baik, lagu sebab Irfan Haris dengan tajuk lagu je Redo. Dan pastinya anda sedang mendengarkan KL Santai. Waktu sekarang 2.17 minit petang. AP Syafiq temani anda sampailah ke pukul 6 petang nanti, okay? Dan untuk Piala Dunia 2026 selesai sudah perlawanan pada hari ini. Ada Perancis, juga Senegal, Iraq, juga Norway, Argentina, dan juga Algeria, dan juga baru saja berlalu tadi Austria dan juga Jordan. Keputusan hari ini, Perancis juga Senegal 3-1, Perancis menang, Iraq 1, Norway 4, Argentina 3, Algeria 0, Austria 3 dan juga Jordan 1, okay? Dan ada lagi perlawanan akan berlangsung pada hari esok 12:30 malam ini, ada Portugal. Lepas tu 3 pagi pula ada England menentang Croatia, dan juga ada 6 pagi nanti ada perlawanan Ghana. Anda boleh saksikan di RTM Click dan juga di TV OK, okay? Baik, kita nak throwback ibu dengan lagu ini. Kita nak throwback sikit dengan lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah ini dengan tajuk lagu dia Berdendang Dalam Tangisan. Layan terus KL Santai hanya di KLFM. Ini baru KL.

Baik, lagu sebenarnya Maroon 5 dengan tajuk lagunya Animal. 2:37 minit petang. KL santai. Apa khabar agaknya anda pada waktu ini? Jelapkan sihat-sihat saja. Kalau rasa macam tak sihat tu, jangan lupa makan ubat. Okey, dah makan tengah hari belum? Dah masuk petang tadi. Kenapa makan lambat sangat tu? Adik kata, tadi tak sempat tapi tengah memandu. Tadi tak sempat, ada kerja sikit. Jadi, dah ada masa ni pergi makan. Ada yang makan masak lemak cili api. Ada yang makan aspet. Bodoh lah sekarang panggil. Aspet. Aspet tu apa? Asam pedas rupanya. Okay? Jadi ada juga yang makan nasi kerabu dan macam-macam lagi lah juadah. Semoga rezeki yang kita dapat itu merupakan rezeki yang diberkati. Dan juga terus kita berubah daripada perkara yang buruk kepada yang lebih baik. Terutamanya pada hari ini, salam hijrah diucapkan kepada anda. Alright? Baik, kita nak terus berhibur dengan lagu ini. Lagu yang dipetik daripada filem Dilto Pagal Hei. Ramai viewer-viewer TikTok ni katanya, Epi, belajarlah lagu Hindustan je lah. Saya belajar lah lagu ini. Tajuk lagunya Ligai. Jadi jom sama-sama kita regangkan badan kita yang dah duduk lama tu. Lepas tu hilangkan kelesuan kita bersama-sama KL Santai. Jadi KL FM, ini baru KL.

0: Kita bukanlah jawab soalan. Soalannya pun kita confuse juga. Wanti. Yang mahu wanti. Tapi yang selalu jadi banyak ting.
1: Okay, let's go.
2: Hey, hey. Kami Bambai dan Dami Bro. Jangan lupa bersama kami dalam KLM Zoom In Art 21 Jun 2006 pukul 3 malam. Dengarkan di KLM Zoom In dan Facebook KLM.

Ada yang berkenalan dengan pasangan menerusi media sosial ke? Ada yang menerusi Facebook, ada menerusi TikTok, ada zaman-zaman Friendster dulu, berkenalan zaman-zaman Friendster, zaman-zaman MySpace dulu, itulah kenangan . Dan ada yang bahagia sampailah sekarang, sampai ada 2 ke 3 anak dah pun. Dunia tidak membataskan kita untuk bertemu dengan seseorang. Media sosial juga dapat memperkenalkan kita dengan seseorang. Macam dululah, dulu kalau nak perkenalan boleh hantar dekat majalah, kita punya informasi tu. Bila orang baca, kita punya informasi, cuba kontak kita, ada kat situ cerita mula berputik lah. Alright. Baik, 2:56 minit petang, buat anda yang mungkin tiba-tiba nak buka RTM Click, video buffering, lepas tu tersekat-sekat lah. Ini antara cara untuk menyelesaikan masalah aplikasi RTM Click ini. Tutup dan juga buka semula aplikasi tersebut, lepas tu buka semula RTM Click itu. Pastikan Wi-Fi ataupun data mudah alih anda stabil. Cuba restart router jika perlu, dan cuba tukar antara Wi-Fi dan data mudah alih. Lepas tu pergi setting apps, pergi buka RTM Click, pilih clear cache. Jika perlu pilih clear cache, akan lock keluar account, okay? Dan juga restart peranti, matikan dan hidupkan semula telefon anda, smart TV ataupun tablet. Jadi uninstall RTM Click, lepas tu restart peranti, install semula aplikasi daripada store rasmi. Itu antara caralah kalau anda ada masalah dengan RTM Click, ada buffering ke, ada tersekat-sekat ke, lepas tu video tak keluar ke, itu antara cara untuk anda selesaikan masalah RTM Click, okay? Jadi semoga dipermudahkan urusan anda untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 dan juga isi ataupun kandungan-kandungan terbaiklah daripada RTM. Alright, sekarang ni kita nak terus beribu lagi, nak rancakkan petang ini bersama-sama Mas Idayu dengan tajuk lagunya Robek Hatiku. Terus layan KL Santai, hanya di KLFM. Ini baru KL.

Debaran Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Empat perlawanan, empat cabaran, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan aksi peringkat kumpulan secara langsung. Rabu 17 Jun, Prancis menentang Senegal. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Argentina berdepan Algeria. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Aksi diteruskan dengan perlawanan tertunda. Iraq menentang Norway 12.30 minit tengah hari. Austria berdepan Jordan pada pukul 5.30 minit petang. 8 pasukan, 1 pentas dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Baik, lagu persembahan Nahil Husaini dengan tajuk lagunya Kelentang Kelentung. Ada yang katanya baru sekarang sempat happy nak kelentang kelentung dekat dapur, nak masak lempeng lah, nak masak cekodok lah, nak masak jemput-jemput lah. Jemput-jemput tu pun cekodok tu siap pula dengan sambal bilis. Aduh. Dan juga dengan cuaca yang agak sejuk sekarang ni, tengah hari tadi hujan dia di KL, memang membuatkan perut rasa lapar, bergeroncong, nak kena kopi secawan ke. Jadi selamat menjamu selera juga kepada anda yang bercuti. Semoga dapat mengeratkan lagi silaturahim anda bersama-sama dengan keluarga anda. Okay? Terima kasih juga kepada anda yang terus beriakan suasana di laman TikTok live kami. Yang belum masuk, jom masuk ramai-ramai ke sana. Kita ada sahabat-sahabat kita ni, ada Abelia, selepas tu ada Kak Mawar, Tipa, Aris Anda, ada Abang Don, Marina, Nick Fatin, Nur Asmah, Mr. Emosi, ada Uja, ada Saiful Adianda, dan ramai lagi lah yang sudi bersama-sama dengan Kelab FM pada waktu ini. Jom tap-tap like-like, okay? Dan sekarang ini kita nak berhibur terus dengan lagu Persembahan Era Fazira dengan tajuk lagunya Berteman Sepi, yang pastinya anda tidak kesepian sebab saya temani anda sampailah ke pukul 6 petang nanti. Kelab FM, ini baru KL.

gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, lagu bersamaan Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama-sama Lesti dengan tajuk lagunya Kumbang Bunga. 3.33 minit petang yang baru saja mendengarkan KLFM. Terima kasih banyak kerana terus memilih KLFM sebagai halwa telinga anda. Pada petang ini anda bersama-sama saya Epi Syafiq, si Kumbang yang ceria. Saya juga nak ajak anda untuk sama-sama dengarkan Rentak Pagi KL 6 pagi sampailah ke pukul 10 pagi dari hari Isnin sampailah hari Jumaat. Kita ada saya sendiri Epi, lepas tu ada Diana, lepas tu ada Kulin, lepas tu yang terbaru ni kita ada satu lagi bunga yang akan masuk ke Rentak Pagi KL, iaitu Dayang Nazihah, puteri satu tubuh kita. Esok kami bertiga, ada saya, ada Anne dan juga Dayang, akan terus menghiasi pagi anda. Alright, 6 pagi hingga 10 pagi, macam-macam perkongsian menarik lah yang kami akan berkongsi kepada anda. Ada yang terbaru ni sepanjang pada dunia, ada segmen Kopi Bola Pagi. Kami akan berkongsi mengenai informasi-informasi dan juga update-update terkini lah mengenai Piala Dunia. Dan untuk hari ni, jom kita nak dengarkan lagu ini. Hati-hati, ada yang berpeluh-peluh bila ada nampak roadblock ke depan. Kalau cukup dokumennya, tak payahlah risau. Jadi berhati-hati ketika memandu. Baby Shima dan juga Flo 88 dengan tajuk lagunya Roadblock Hatiku. Terus layan KL Santai, jadi KLFM, ini baru KL.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Bella Guzman, Adira Suhaimi dengan tajuk lagunya Sayang Orang Yang Sama. Ada yang masih lagi hatinya pada orang yang sama, mungkin berlaku perpisahan, lepas tu mungkin orang tu telah pun memilih orang lain, cintanya tidak kesebayar, tetapi kita ni masih lagi mempunyai perasaan, mempunyai rasa sayang pada orang tersebut. Itulah yang dinamakan sebagai kesetiaan. Tetapi kalau setia saja dan juga menyakitkan hati kita, lebih baik kita move on lah, dan juga cari seseorang yang lebih menghargai dan juga menyayangi kita. Okey. Baik, siapa 3:52 minit petang, ini adalah KL Santai, dan walau di mana juga anda berada, doa saya semoga anda sentiasa sihat, sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Baik, untuk waktu ni jom kita nak terus berhibur dengan lagu ini persembahan Rafish dengan tajuk lagunya The Bomb. Jadi hiasi hari anda bersama-sama KL Santai, hanya di KL FM. Ini baru KL.

0: Kita bukanlah jawab soalan. Soalannya pun kita confuse juga.
1: Wanti.
0: Yang mahu wanti. Tapi yang selalu jadi banyak wanti.
2: Okay, let's go.
3: Hey, hey. Kami Bambai dan Dami Rock. Jangan lupa bersama kami dalam KFM Zoom In Art 21 Jun 2006 pukul 3 malam. Dengarkan di
4: Jam.

lagu terbaru daripada bekas peserta Bintang Kecil. Bintang Kecil KLFM, dia juga pernah mewakili Negeri FM. Namanya Shania Zafia dengan tajuk lagunya Cinta. Katanya ciptaan Acoy Flo 88 dan juga liriknya oleh Oja. Muziknya oleh Oja. Okay, jadi itu dia lagu sebab Shania Zafia dan juga tajuk lagunya Cinta. Terus menghiasi ruangan KL Santai dan waktu sekarang 48 minit petang. Baik, saya nak kongsikan kepada anda antara perlawanan yang bakal berlangsung pada esok 18 Jun 2026. Antaranya pukul 12.30 malam ini ada Portugal menentang Republik Demokratik Kongo. Pada pukul 12.30 malam anda boleh saksikannya di Sukan Plus dan juga di RTM Plik. Dan juga pada pukul 3 pagi ada England menentang Croatia, juga menerusi TV OK dan juga di RTM Klik. Dan pukul 6 pagi kita ada perlawanan antara Ghana dan juga Panama, nama negara tu Panama, ya. Pukul 6 pagi. Wah, ada pasukan, mungkin pasukan-pasukan kegemaran anda. Ada Portugal, ada England, ada Ghana, ada Panama, ada Croatia, ada Kongo. Jadi siapakah ataupun pasukan manakah yang menjadi pilihan anda, anda boleh saksikannya tengah malam ini untuk Piala Dunia 2026, pastinya hanya di RTM. Okey, baik, ada lagu persembahan Love Hunters ini, Ku Ukir Namamu. Terus layan KLFM, ini baru KL Santai.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dan sekarang ni kita ada kopi bola pagi di mana sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda keputusan semasa Arab Saudi 1 Uruguay 0. Gol tunggal setakat ini dijaringkan oleh Abdullah Al-Amri pada minit ke-41 memberikan kelebihan kepada Arab Saudi.
2: Ya, di mana suara penyokong Arab Saudi. Dagizan versus New Zealand. Jadi pilih mana ni?
1: Saya disebabkan tadi saya tengok pemain New Zealand ni Hello. Saya pilih New Zealand.
2: Tadi saya tunjuk kat awak kan yang mana satu elok kan. Jadi kita sama-sama.
1: Jadi selalunya perempuan ni dia tak pandai sangat nak tengok permainan bola ni. Untuk mana selalunya mereka ni akan tengok pemain dia ni
2: pemain
1: elok ke tidak.
0: Dan lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Baik, lagu persembahan Nabi Masjid, saya pasti ramai yang nyanyi sama-sama petang ni. Sepi sekuntum mawar merah, pastinya anda tidak kesepian. Saya ada di sini untuk terus temani anda sampailah ke pukul 6 petang nanti. Waktu sekarang 4.21 minit petang, walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus memilih frekuensi ini selalu 7.2 dan juga mendengar menerusi RTM Klik. Okey, baik, hari Ahad ini, hari Ahad ini kita ada apa? Kita ada Zoom In istimewa semuanya bersama-sama dengan dua buah kumpulan rock yang gegasi lah di Malaysia ini. Ada Kromok, kita ada Kromok juga Barbarik. Mereka bergabung akan bercerita apa yang menarik yang bakal mereka kongsikan. Sama-sama kita dengarkan menerusi KLFM Zoom In pada 21 Jun 2026. Tiga petang anda boleh saksikannya secara langsung di Facebook Live KLFM dan juga dengarkan di frekuensi inilah 97.2. Ada Joe Brinko. Lepas tu kita ada Amos. Lepas tu ada ahli-ahli kumpulan Kromok lah. Pemain gitar yang pakai cermata. Kacak-kacak gitu. Baik. Lagu persembahan Esports ini dengan tajuk lagunya Sandiwara. Jangan bersandiwara, terus jujur dalam kehidupan anda. Ini adalah KL Santai, hanya di KLFM. Ini baru KL.

Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif, pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
1: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
0: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
0: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
2: Ingat KL Santai ya.
1: Ini baru KL.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Ini baru KL.

Baik, lagu persembahan Darwish bersama-sama dengan UNIC dengan tajuk lagunya Jom Berdoa. Jom kita doa untuk diri sendiri, untuk ibu bapa, untuk sahabat-sahabat kita. Semoga sentiasa sihat, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan urusan di dunia maupun di akhirat. Okey, apapun kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang telah masuk pada pukul 4.43 minit petang. Ada yang katanya nak pergi jalan-jalan kejap lagi ni, Kak Syida nak jalan-jalan pergi KL dan macam-macam lagi tempat last bercuti kan. Lepas tu boleh pula katanya, udah siap ke belum jalan-jalan bersama Sebab Tu Rodaku. Buka je TikTok, mesti banyak lagu tu kan, udah siap ke belum, gitu. Baik, 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita ada KLFM Throwback. Kita akan dengarkan lagu-lagu rakaman 80-an, 90-an, lagu-lagu yang pastinya akan mengibau kembalilah kenangan-kenangan lalu anda. Untuk ini, jom kita berhibur terus dengan lagu ini, persembahan Pretty Ugly dari seorang lelaki. Jadi buat anda, sudah siap ke belum jalan-jalan bersama Sebab Tu Rodaku? KLFM, ini baru KL, KL santai.

0: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu. Ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqh Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun, Kedah, Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak, Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusuf, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dawaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dawaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian pendidikan memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang Jordan dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih 1 juta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton ke 1 juta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik ASEAN-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik ASEAN-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
1: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
0: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
0: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
2: Ingat KL Santai ya.
1: Ini baru KL.
3: Baik, assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan KLFM KL Santai, dan kita sudah masuk ke ruangan KL Backtrack. Kita nak dengarkan lagu-lagu retro, lagu-lagu rakaman tahun 80-an, 90-an dan juga awal 2000 sampailah ke pukul 6 petang nanti. Okey, AP Syafiq temani anda untuk hari ini. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, selamat bekerja. Kita nak terus layan lagu ini persembahan Anwar Zain, Bila Resah. Kalau resah ingat apa? Ingatlah KLFM, ini baru KL, KL Santai.

Baik, LFM Backtrack untuk waktu ini menerusi KL Suntimes. Dapat 5.32 minit petang, Datuk Sri Siti Nurhaliza baru saja berlalu dengan lagunya Purnama Merindu. Dan kalau anda nak tahu, dalam sebuah podcast, komposer lagu ini Azmir mengatakan lagu Purnama Merindu ini merupakan antara lagu paling mencabar untuk dinyanyikan oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza ketika awal karirnya dulu lah. Dan menurut Azmir, Siti terpaksa mengulang beberapa kali bahagian lagu kerana melodinya yang agak sukar. Dan lebih menarik lagi, ini fakta yang agak menarik juga, versi yang kita dengar ni, yang baru je kita dengar je itu, sebenarnya adalah rakaman sesi latihan je, rehearsal je, yang dirasakan sudah cukup sempurna untuk dijadikan rakaman akhir. Waktu Datuk Sri Siti tengah praktis-praktis tu, Azmi komposer tu suruh juru rakam tu rakam je. Lepas tu dah siap. Betul, Datuk Siti tak cakap lah, boleh tak kita rekod bang untuk sekarang ni? Betul, Azmi cakap tak payah rekod dah, dah okey dah ni, dah cantik dah, terkejut. Rupanya yang lagu Purnama Merindu yang kita dengar itu hanyalah sesi latihan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza je, belum betul-betul lagi. Masa latihan pun dah sedap dah Tok T. Dan pastinya kadang-kadang rakaman latihan pertama itulah yang menghasilkan magic sebenar. Alright, baik, daripada lagu Purnama Merindu, kita nak dengarkan pula lagu Persembahan Ekspedisi Titian Perjalanan. Layan terus KL FM Backtrack, hanya di KL FM, hanya di KL FM, ini baru KL.

Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, sebuah lagu yang merancakkan lagi bertanda. Kita baru saja bersama-sama KRU dengan tajuk lagunya Mengerti. Dan nampaknya sampai di sini saja. Saya FP Syafiq temani anda sejak dari 12.30 hari tadi sampailah ke waktu ini. Selepas ini, Alif Aiman akan temankan anda pula dari 6 petang sampailah ke pukul 12.30 malam. Banyak lagi lagu menarik serta info yang pastinya terbaiklah untuk anda. Info mengenai Piala Dunia pun ada. Jangan lupa, tengah malam ini ada perlawanan antara Portugal dan juga Kongo 12.30 malam. Ada juga England menentang Croatia 3 pagi. Dan juga Ghana menentang Panama pukul 6 pagi nanti. Okay? Dan pastinya anda boleh saksikan di Sukan Plus, di RTM Klik dan juga di saluran TV OK Piala Dunia 2026 hanya di RTM. Baik, saya dengarkan anda dengan lagu ini, persembahan Kumpulan Spring dengan tajuk lagunya Sampai Hati. Kita jumpa lagi pagi esok bersama-sama saya and juga Dayang menerusi rentak pagi KL. Assalamualaikum. Bye-bye KL.

0: 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Mari layan KL Santai. KL Santai, ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: apa lagi?
1: Ya, kita santai membawa kita pukul 6.26 minit petang. Selamat petang kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Macam mana anda punya petang hari-hari cuti ni kan? Mungkin ada yang tengah tergolek dekat rumah sambil baring dengarkan Kelab FM di radio ataupun di RTM Click kan? Jadi dekat sini saya sambil-sambil anda tengah santai-santai tu, saya nak berkongsilah juga antara aktiviti yang anda boleh lakukan. Dia taklah terlalu penat tapi taklah terlalu jauh dan juga boleh mengisi masa lapang anda, antaranya bersantai me time di rumah. Ha, ini yang kita nak dengar ni kan. Jadi aktiviti harian rehat, lakukan marathon filem ataupun drama bersiri, membaca buku santai atau mencuba resepi baking yang baru. Ha, itu antara aktiviti yang boleh dilakukan dan saya yakin ramai juga yang tengah lakukan aktiviti marathon filem ataupun drama bersiri ni kan. Lagi-lagi sekarang ni apa, kita menggunakan aplikasi Netflix kan, senang semua benda ada dalam tu. Jadi yang kedua itu kemas kini, pembersihan diri, kemas dan susun semula ruang bilik, buat DIY perabot kecil atau luangkan masa untuk penjagaan diri seperti spa mini di rumah. Ha, spa mini ni macam-macam lah, ada yang hari ni untuk cuci rambut, masuk hair treatment, masuk dengan conditioner semualah kan. Ada yang potong kuku, buat apa, manicure, pedicure, apa-apa saja. Dan aktiviti yang anda boleh lakukan selain itu iaitu riadah dan kesihatan sekitar komuniti. Ini antara aktiviti gaya hidup sihat. Anda boleh berbasikal atau jogging di taman awam seperti di Taman Tasik Titi Wangsa, di Taman KLCC, Taman Tasik Perdana. Ha, macam-macam taman ada kat KL ni. Dan juga anda boleh buat penerokaan setempat seperti lawat museum ataupun galeri seni percuma, ataupun anda boleh berjalan-jalan ke sekitar Kuala Lumpur yang ada bangunan-bangunan lebih-lebih macam sekarang kita ada apa tu, art street ataupun street art kan. Jadi anda bolehlah mengisi masa lapang anda sebab kita kan orang KL. Jadi orang KL ni kalau nak pergi KL tu, bandar raya, kota raya kita tu tak jauh pun kan. Dari Ampang kalau pergi ke kota raya tu dalam 15 minit dah sampai. Jadi itulah antara aktiviti yang saya mengajak ataupun beri idea kepada anda untuk mengisi masa lapang anda. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Budak Kacamata Bintang Musik KL Santai. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Sejuk Bunga Emas telah menghiburkan kita pada petang ini di KL Santai. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan ataupun yang baru tukar kepada frekuensi 97.2 adalah frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, selamat petang kepada anda. Selamat menjalani cuti anda yang ceria-ceria. Okey, dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 7.26 malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masa waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam juga, kejap lagi saya akan tinggalkan anda dengan 1 jam dengan muzik tanpa henti. Dan saya akan kembali pada pukul 8 malam kejap lagi. Okey, jadi teruskan bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Festival Hari Museum Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung termasuk pameran muzium tempatan dan juga antarabangsa. Aktiviti sisipan Malam Kerohanian Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Meh Lah Pontian, pelancaran budaya Sarapan Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan warisan dan budaya negara.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM 1G.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Ya, hello, hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 17 Jun 2026 bersamaan hari Rabu. Selamat bercuti kepada anda semua. Macam mana cuti anda? Masih ceria-ceria ke kan? Mestilah kena ceria-ceria kan? Waktu cuti, mana ada orang tak suka kan waktu cuti? Dan baik, sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk KL Santai untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam, kejap lagi. Dan pastinya lagu-lagu yang menghiburkan anda pada malam ini, saya akan temani anda dan juga mewarnai malam-malam cuti anda, okey? Jadi tadi kita telah dengarkan lagu daripada Dato' Zainal Abidin bertajuk Hijau, dan sekarang kita dengarkan lagu daripada Yuna, Cinta Sempurna, menerusi KL Santai. Ini baru KL.

0: KL.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Di KFM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, seperti biasa bila waktu-waktu malam seperti ini, kita akan adalah topik-topik berbual bicara kita tentang FIFA Piala Dunia 2026 kan. Pada tahun ini yang semakin hangat membuatkan ramai orang menjadi demam bola sekarang ini. Jadi kejap lagi untuk 18 hari bulan Jun 2026, hari Khamis, kita ada game seawal pukul 1 pagi antara Portugal dan juga Congo. Pukul 4 pagi kita akan saksikan England akan menentang Croatia. Dan pukul 7 pagi ada Ghana menentang Panama. Dan pada pukul 10 pagi Uzbekistan akan menentang dengan Colombia. Jadi perlawanan ini anda akan boleh saksikan di Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Click. Serta ada yang ditayang di TV OK juga. Okay. Jadi kejap lagi kita akan bicara lagi tentang perlawanan tumpuan untuk pagi kejap lagi. Semestinya perlawanan antara England dan juga Croatia dan juga Portugal menentang Congo. Ha, itu kejap lagi lah kan, kita kupas sama-sama. Jadi jom kita teruskan lagi di KL FM. Ini baru KL.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ni ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Lagu daripada Francisca Peter, Aku Kehilanganmu, telah menghiburkan kita untuk KL Santai pada malam ini. Dan baik, kita sambung lagi. Saya pun rasa seronok dan bersemangat kan bila nak berkongsi tentang Piala Dunia FIFA 2026 ni. Tadi saya dah berkongsi tentang perlawanan yang akan berlangsung 12 pagi kejap lagi, iaitu Portugal dan juga Congo. Sekarang kita beralih kepada perlawanan yang lagi hangat, dan semestinya inilah perlawanan menjadi tumpuan kepada semua rakyat-rakyat ataupun orang-orang di dunia yang peminat-peminat bola ini, iaitu England menentang Croatia yang akan bermain pada pukul 3 pagi kejap lagi. Dan mengikut perlawanan paling dinantikan pada hari Khamis kejap lagi kan, England ditampil dengan generasi pemain muda yang berkualiti, digabung pula dengan pemain berpengalaman. Croatia pula masih bergantung kepada pengalaman pemain senior serta disiplin taktikal yang menjadi identiti mereka sejak beberapa kejohanan yang lalu. Dan England dijangka menguasai penguasaan bola, namun Croatia mampu menghukum menerusi serangan balas. Jadi dekat sini pemain tumpuan daripada pasukan England semestinya kita ada Harry Kane, kita ada Jude Bellingham, kita juga ada Bukayo Saka, dan juga pemain daripada tim ataupun pasukan Croatia semestinya pemain yang disegani ramai, otai kita, kita ada Luka Modric, kita ada juga Josko Gvardiol, dan juga di bahagian tengah kita juga dapat saksikan Mateo Kovacic yang akan berganding dengan Modric untuk pagi kejap lagi. Dan mengikut saya punya ramalan sendiri, saya rasa Croatia akan menumpaskan England sebanyak 2-1 untuk pagi ini. Kenapa bukan England? Saya rasa Croatia ni antara pasukan yang patut memberi saingan yang hebat, sebab mereka ini layak semasa Piala Dunia FIFA World Cup yang lepas masuk sampai ke final. Ha, itu sedikit sebanyak info yang saya dapat kongsi dengan anda. Dan jom kita dengarkan lagu daripada Dato' Awi bertajuk Ratuku menerusi KL Santai. Ini baru KL.

0: Kamu tahu ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak-anak
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dan sekarang ni kita ada kopi bola pagi di mana sekarang ni Kuli nak kongsikan kepada anda keputusan semasa Arab Saudi 1 Uruguay 0. Gol tunggal setakat ini dijaringkan oleh Abdullah Al-Amri pada minit ke-41 memberikan kelebihan kepada Arab Saudi.
2: Ya, yeah, di mana suara penyokong Arab Saudi. Woo! Dan Iran versus New Zealand. Jadi pilih mana ni?
1: Saya disebabkan tadi saya tengok pemain New Zealand ni Hello. Saya pilih New Zealand.
2: Tadi saya tunjuk kat awak kan yang mana satu hello kan. Jadi kita sama-sama.
1: Jadi kan selalunya perempuan ni dia tak pandai sangat nak tengok permainan bola ni macam mana. Selalunya mereka ni akan tengok pemain dia ni hello ke tidak.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Jom layan R&R KL.

0: RNR KL. Tak tidur malam? Malam masih muda.
1: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Yeah, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna light. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa guna nak

Jom layan RNRKL.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Jangan tidur lagi. Layan dulu RNR KL.
1: Tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti teluk kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak bersama.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular?
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni? Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM.
2: Ini baru KL.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita ayah-ayah ni pun kalau anak tak minat jangan dipaksa-paksa.
2: Asal anak lelaki je bola.
1: Ha, macam ayah saya dulu. Dia tekankan saya renang berirama.
2: Eh, tapi mak saya kan pernah pesan tau. Dia memang pesan dia, bukan kat saya je. Sampai ke cucu-cucu dia. Kalau nak main sukan, main sukan badminton.
1: Dengan badminton?
2: Sebab apa? Sebab dalam court. Tak dalam panas.
1: Tak terbakar. Eh, futsal pun ke dalam court juga?
2: Itulah mungkin zaman dulu mak saya tak ada futsal.
1: Oh, zaman saya tak ada futsal.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Sukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorak.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Faz dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Faz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kuala Lumpur. Hari Khamis yang manis hari ini. InsyaAllah saya and Diana Kulit. Bukan Kulin, Dayang dan Evi Syafiq akan temankan anda di Rentak Pagi KL.
4: Okey, Dayang nak teruskan dengan jadual waktu solat untuk sepanjang hari ini. Waktu subuh telah masuknya pada pukul 5.51 pagi tadi. Waktu zuhur 1.17 minit tengah hari. Asar 4.43 petang. Maghrib 7.26 minit malam. Dan waktu isyak 8.42 minit malam.
5: Waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Dan apapun kami di KLFM mengucapkan selamat menaikkan solat padu subuh kepada anda. Okey, dan apapun kami nak berikan sikit update lah mengenai FIFA World Cup 2026.
4: Yeah.
5: Baru selesai tadi England menentang Croatia 4-2, England 4, Croatia 2. Dan juga tengah malam tadi agak mengejutkan jugalah. Portugal menentang Congo.
3: Congo
5: satu sama.
3: Satu sama seri. Tapi kita akan update lebih lanjut lagi di Kopi Bola Pagi. Dan tak lambat lagi kita nak ucapkan selamat tahun baru. Tahun ini dah masuk 2 Muharram 1448 Hijri.
4: Jadi selamat tahun baru kepada N dan juga AP. Semoga kita menjadi lebih baik daripada tahun sebelum.
5: Betul lah. Macam tahun lepas azam saya nak mendirikan rumah tangga. Tahun ni insyaAllah lah, semoga dapat lah dia punya vibe untuk jadi seorang suami tu.
3: InsyaAllah 6 tahun saya bekerja dengan AP. 3

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Menghampiri 6.20 minit pagi baru saja berlalu untukmu kini. Nyanyian feminine di Rentak Pagi KL.
2: Dekat penggalan antara lagu kini dan juga untukmu. Feminine ada lagu kini. Lepas tu untukmu ni bersih Bentley lah.
3: Tapi dulu masa sekolah saya suka buat persembahan.
2: Buat persembahan?
3: Bila ada cikgu suruh nyanyi je, saya akan pilih lagu Angin Bayu.
2: Dulu baca saya dulu banyak lagu nasyid lah. Sebab dia masuk nasyid.
3: Nampak.
1: Saya nak lagu elit. Tamparan lagu wanita.
2: Tamparan wanita.
3: Tampar he.
2: Awak nak menampar saya kau pergi ni.
1: Saya tak cakap.
3: Okey, untuk ambil tahu hari ni, pernah tak happy dengan Dayang nampak orang kan ada simptom-simptom macam ni.
2: Macam apa?
3: Mata terbeliak.
2: Mata terbeliak.
3: Rahang dia mengetap, badan dia keras, tak boleh duduk diam, suara meninggi. Tapi bukan saya. Tempat melenteng pun bukan saya. Berpeluh walaupun tempat tak panas. Macam curiga dengan semua orang.
2: Saya pernah nampak tu. Dia macam tak cukup tidur. Dia macam bila dia dah marah tu jadi tak tentu arah.
3: Orang cakap sikit je marah.
2: Betul.
1: Tapi ada satu sinten tu ada pada Dayang.
3: Apa
1: tak?
3: Tu?
1: Berpeluh.
3: Berpeluh. Okey. Kita boleh semak juga. Ini orang selalu panggil keadaan dia kacip.
2: Saya tapi, suka tu. Saya suka tu. Telur masak kacip. Lepas tu daging
3: macam kicap. Dia bukanlah istilah diagnose yang rasmi. Tapi dalam bahasa awam lah, orang kita selalu cakap kacip ni merujuk kepada keadaan seseorang yang nampak tegang, gelisah. Yang macam Anne bagi tahu tadi, rahang mengetap, mata terbeliak dan emosi tidak stabil selepas mengambil substance tertentu.
2: Yelah, saya pun ada perasan lah. Contohlah dulu dia normal je. Bila kita bercakap dengan dia, dia nampak macam gelisah. Lepas tu mulut dia macam ke kiri ke kanan je tu.
3: Ke kiri ke kanan.
2: Boleh kita boleh tengok mulut dia tak selesa.
3: Tapi selalunya ini dikaitkan dengan bahan sejenis stimulan seperti syabu, ais, amfetamin, MDMA, kokain ataupun substance campuran. Dia bukan saja membuatkan simptom-simptom tu, tapi bila pengambilan ni diambil, dia akan membuatkan lebih hayal. Akan membuatkan seseorang tu high ataupun hayal. Okey, jadi jangan terlibat dengan gejala-gejala tersebut sebab otak kita ni jadi akan terlalu aktif, jantung jadi laju, otot jadi tegang dan suhu badan boleh naik, emosi jadi pendek dan fikiran jadi selalu terlalu curiga.
2: Okey, maksudnya dia dah biasa ambil bahan-bahan apa tadi?
3: Substance.
2: Dadah. Bila dia tak dapat tu, dia jadi gian lah.
3: Betul.
2: Bila jadi gian tu, jadi macam tu lah, jadi orang panggil kacip tu lah.
1: Jadi semua tak menentu.
2: Apa yang tak menentu?
3: Apa yang tak menentu?
1: Macam dia nak berdiri pun tak tentu, nak duduk pun tak tentu.
2: Dia gelisah lah.
3: Bila nampak gejala-gejala ni yang jelas yang macam kita bagi tahu tadi tu, cuba check balik lah. Mungkin dia ada pengambilan yang terlebih. Tapi kadang-kadang ada pengambilan ubat pun akan membuatkan jadi simptom-simptom macam ni. Macam Dayang tadi berpeluh tu dah pergi check.
2: Dayang berpeluh sebab dia nampak saya.
1: Saya berpeluh sebab saya rushing nak pergi kerja pagi-pagi.
3: Dayang pergi kerja jalan kaki.
2: Oh, jalan kaki Dayang?
1: Yelah, kita brisk walk lah pagi-pagi.
2: Esok saya ambil awak. Tak, kita beritahu ni sebenarnya. Untuk anda ambil tahulah. Anak-anak anda ataupun masyarakat anda mempunyai situ-situ ni. Tapi jangan terlalu menghukum dulu.
3: Betul.
2: Check dulu, periksa dulu.
3: Periksa dahulu apa yang menyebabkan kejadian tersebut.
1: Betul.
3: Okey, sebentar nanti ada jangkaan cuaca. Kita nak layan dulu. Ini Syah Nuril dengan Soal Cinta.
2: Ya, Rentak Pagi KL.
3: Ini Baru KL.

0: Gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tapi tak apa. Dia macam tiba-tiba-tiba tak

0: tapi tak apa.
1: Iber.
0: Ya, kita dah buat salah pun tiba-tiba dia marah kita.
1: Apa
0: salah kita sebenarnya?
1: Macam ada pengalaman peribadi je, ada apa-apa yang terjadi ke lately ni, Bi?
0: Tak adalah. Jadi, kadang-kadang kita terfikirlah apa salah kita pada orang, tiba-tiba orang marah kita.
1: Tapi kau tak ada apa salah pun, minta maaf pun.
0: Dia kalau minta maaf pada orang tu tidak bermakna kita salah. Yang penting kita nak kekalkan perhubungan tu.
2: Ouch. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Khamis 18 Jun 2026. Pada sebelah pagi ini jangkaannya tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat, dan malam nanti jangkaannya hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius.
1: Baik, hati-hati di jalan raya untuk anda semua. Sentiasa peka dengan keadaan semasa dan juga jaga keluarga kita lah. Ahli keluarga kita. Yang penting kalau anak tu nak pergi mana-mana, tanya dulu. Sebab sekarang ni banyak kejadian-kejadian yang tidak diingini.
0: Betul. Yang penting bukan jaga keluarga saja, jiran-jiran pun kena jaga juga. Jiran-jiran, kawan-kawan kita, tanya juga dah makan ke belum.
1: Ya, kalau tak ada duit bagi.
2: Payahlah bagi duit kita share makanan.
1: Sharing is caring.
0: Kalau kita tanya orang, kita ambil berat tentang orang, itu orang pun ambil berat tentang kita juga.
1: Betul. Macam hari ni kan, kalau kita tak tanya kawan kita, esok lusa jadi apa-apa dekat dia, ralat tau.
0: Betul lah.
1: Ya Allah, hari tu nampak macam dia tak okey, tapi kita buat donor je kan. Alih-alih kita tahu dia kat hospital.
0: Ya, betul. Contohlah macam saya tinggal seorang. Nanti lepas tu saya dah lama tak datang kerja ke apa ke, kena tanya saya macam mana keadaan saya.
1: Maknanya Dayang kena mesej awak tiap-tiap malam.
0: Tanya. Clip call semualah.
2: Dayang dah tanya dia pagi tadi.
0: Oh, dah tanya dah?
2: Mata AP merah. Nampak tak?
0: Yalah. Mata allergic. Saya, mata saya merah sebab alergi.
2: Kenapa betul allergic dia daripada minggu lepas?
1: Allergic tengok wanita cantik.
0: Okay. Baik, sebab sini ada kopi bola pagi untuk anda. Apakah update terkini mengenai bola sepak Piala Duda 2026? Semuanya kejap je lagi. Dan untuk itu ni, jom kita terus berhubung dengan lagu ini.
1: Ini Alif Sata dengan I Want You To Love Me.
0: Gila orang tak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: di Bola Pagi.
1: Tersebut 6.40 minit pagi dan pastinya menerusi Letak Pagi KL, kita ada kopi bola pagi. Sekarang ni mudah kan, Dayang?
2: Betul.
1: Dulu nak tengok bola, kena tengok depan TV.
2: Betul,
1: kalau pukul 3 pagi, 3 pagi lah depan TV. Sekarang ni dekat mana-mana boleh tengok menerusi RTM Klik.
3: Betul. Yang penting ada aplikasi lah.
1: Okay, dan untuk waktu ni kami nak berkongsi berita gembira lah buat peminat-peminat England ni. 4-2.
3: England.
1: Ya, England dan juga Croatia tadi 4-2 dan juga keputusan yang agak mengejutkan tengah malam tadi antara Portugal dan juga Congo satu sama.
3: Ini awal perlawanan yang nampak selesa buat skuad kendalian Roberto Martinez ni apabila pemain muda Javier Neves meledak gol seawal minit ke-5.
2: Awal. Baru 5 minit dah dapat gol.
1: Okey, dan pastinya hari ni antara perlawanan lain yang bakal berlangsung adalah antara Ghana dan juga Panama.
3: Panama.
1: Pukul 7 pagi nanti akan berlangsungnya perlawanan tersebut. Anda boleh saksikan di Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Okey. Baik, Dayang N, saya juga nak kongsikan sedikit fakta lah ataupun rekod untuk Piala Dunia 2026 ini. Pastinya peminat-peminat Argentina ni gembira sebab Lionel Messi terus pecah rekod antara pemain pertama dalam sejarah yang bermain di 6 edisi Piala Dunia. Dan aksi pertama Messi menjadikan hat-trick pada usia 38 tahun.
3: Hat-trick tu apa?
2: Tak tahu.
1: Hat-trick tu menjaringkan 3 gol berturut-turut dalam satu perlawanan.
3: Saya nak cakap apa tadi ya? Hit.
1: Bukan.
2: Jangan hit. Kita pakai Argentina hari ni. This is Argentina.
1: Betul. Okey, lagi satu ini fakta yang mungkin pemain ini tidak ingin ingat lah. Pemain Spanyol ini, saya pakai jersey Spanyol lah.
3: Antara
1: Spanyol menentang Cape Verde. Betul sebutan ya?
3: Dia ada Cape Verde dengan Cabo Verde.
1: Penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal tidak menyentuh bola langsung selama 30 minit pertama permainan dan beliau hanya mendapat sentuhan pertama pada minit 31, menjadikannya antara rekod paling luar biasa dalam sejarah Piala Dunia moden. Maksudnya dia dalam permainan 30 minit tu dia tak sentuh bola langsung. Dia bola tak dapat ke dia lah.
3: Tak dapat ke dia.
2: Ini 30 minit dia tak dapat bola.
1: Itu antara rekod yang dipecahkan dan mungkin dia tak nak ingat lah.
3: Itu kenangan pahit untuk dia. Selalu orang cerita yang manis. Tapi pagi ni kita nak ceritakan juga macam-macam apa orang kata cerita dan trivia pemain World Cup.
2: So untuk Dayang rasa, jadi untuk pemain bola, kalau 30 minit tu tak bola tak dapat kat dia, memang itu paling pahit. Kan, 30 minit lama, bukan 30 saat. Tak ada orang kena pas bola kat aku ni.
3: Aku dari tadi kena palau.
1: Okay, lepas ni mereka akan perbaiki permainan lah. Saya dah pakai jersey Spain ni tau. Dua jersey dah saya beli. Jadi saya akan sokong Spain lah.
3: Okay, macam Dayang hari ni jersey Argentina.
2: Yes, this is Argentina menang lawan Algeria.
3: Yes,
2: Argentina menang.
3: Saya masih lagi mengekalkan Samurai Blue. Hari ni saya pakai yang home.
2: Hari tu dia pakai away.
3: Hari tu saya pakai away. Okay, jom kita nak berhibur terus dengan Crystal dengan Delilah.
1: Alright, berhentak pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: 6.51 minit 6.51 minit pagi. Masih lagi bersama kami di Rentak Pagi KL.
1: Siapa yang kacau dayang ni? Ha?
0: Kejar lah.
2: Salah signal.
0: Tapi yang penting kalau memandu pagi ni, jangan salah bagi signal.
1: Betul lah. Kalau nak belok kanan tu, bagi signal belah kanan. Ini nak bagi masuk belah kanan, bagi signal belah kiri.
0: Yang itu buat barang ni. Kita pagi-pagi nak mood yang happy.
2: Tapi itu kalau signal atas jalan raya. Ada juga signal dalam perhubungan. Jangan salah bagi tafsiran. Jangan salah mentafsir apa yang kita bagi kat orang.
1: Kadang-kadang ada yang bagi harapan palsu. Ya, kalau tak suka jangan tak suka.
0: Siapa tu?
1: Saya selalu kena tu. Tau. Baik, tujuh pagi nanti kita akan ikuti utama tujuh pagi dari pusat berita radio RTM. Dan sebab itu macam biasa ada apa yang tular hari ini. Ada tiga video tular yang dah kami buat di Facebook ke FM.
2: Yang pastinya kalau musim bola ni kita ada selit lah cerita bola. Ada cerita pasal cikgu. Ada cerita lagi satu tu pasal adik kita.
1: Adik comel, kita.
2: Adik comel betul.
1: Ya, betul.
2: Happy kalau dapat anak, make sure dapat yang suka gelak macam ni.
1: Oh, suka gelak. Selalunya kalau anak buah saya, mereka suka nangis.
0: Mesti AP yang kacau sebab dia orang nangis.
1: Tak, memang kebanyakan macam saya kecil-kecil dulu pun saya memang kuat menangis.
2: Maknanya ikut dia punya pak sedara lah.
1: Orang cakap siapa yang kuat menangis masa kecil, bila besar, nanti menyanyi suara sedap.
0: Jangan menyanyi.
1: Salah, Mak Tal.
2: Kalau kecil-kecil suka menangis, dia besar dia menyenangkan hati mak ngayah.
1: Itu Mak Tal betul. Tapi akan menyakitkan hati kawan lah.
2: Itu semestinya. Okey, selepas berita utama 7 pagi, kita akan kembali semula bersama Epi, Dayang dan
1: siapa lagi seorang? Terus dengarkan Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

memainkan lagu-lagu hits. Barulah ada vibe KL. Bila rasa stres, cuba layan lagu-lagu bersama kami.

0: Dengar lagi. Sekarang lah. 97.2 MHz dan di RTFK. 24 jam sehari. Hanya di KLFM. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah menandatangani memorandum persefahaman MOU secara digital bagi menamatkan perang di rantau berkenaan. Begitu disahkan, pegawai White House bahawa dokumen itu telah dimeterai lebih awal daripada jadual asal. Terdahulu, portal berita Asia melaporkan Presiden Donald Trump menandatangani MOU tersebut pada majlis makan malam bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron selepas sidang kemuncak G7. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan MOU berkenaan telah dimuktamadkan secara rasmi selepas ditandatangani kedua-dua pihak. Bermula hari ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi kekal pada RM3.72 sen dan RM4.35 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Pada masa sama, harga petrol bersubsidi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 sen seliter. Harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS juga kekal RM2.05 seliter. Maka harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter petrol RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter melibatkan kos sebanyak RM744 juta ringgit sebulan. Dalam hal itu, tanggungan subsidi bahan api yang tinggi berdasarkan harga pasaran semasa dianggarkan sekitar RM3.5 bilion ringgit sebulan. Dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion ringgit dan subsidi diesel kira-kira RM1.5 bilion ringgit sebulan. Malaysia dan Rusia terus memperkukuh kerjasama strategik termasuk dalam aspek keterjaminan bekalan tenaga dan minyak jangka panjang. Kalimat itu dicapai melalui pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kazan, Rusia. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin.
1: Kedua-dua pemimpin turut membincangkan usaha memperluas kerjasama ekonomi selain meneroka bidang baharu termasuk teknologi, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal. Perbincangan turut merangkumi usaha memudah cara pergerakan rakyat melalui pemansuhan visa serta penggunaan mata wang tempatan bagi memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala. Dalam ucapan pembukaannya, Datuk Sri Anwar menghargai sokongan Rusia dalam sektor tenaga serta berharap hubungan penerbangan antara kedua-dua negara dapat dipertingkat.
2: There are issues, Mr. President. As you know, energy, you have given fantastic support. Thank you very much. And now, you have also agreed these flights for tourism, for trade, and connectivity between Malaysia, Moscow, Kazan and other cities in Russia. And I hope you can give the required support to enhance that and facilitate, in fact, accelerate that process.
1: Sementara itu, Presiden Putin berkata perdagangan dua hala antara kedua-dua negara meningkat 12.9% pada tahun lalu. Terdahulu, Datuk Sri Anwar menghadiri majlis makan malam sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia bersama Presiden Putin serta para pemimpin dan wakil negara anggota ASEAN. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Terima kasih, Syarida. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar menzahirkan penghargaan kepada Presiden Putin atas sokongan dalam memperkukuh kerjasama tenaga dengan Malaysia ketika dunia berdepan krisis bekalan serta memuji peranan Presiden Putin sebagai pemimpin berpengaruh yang konsisten menyuarakan pendirian berhubung isu di Asia Barat.
2: There are so many issues. I must take this opportunity to thank you. Your position vis-à-vis Gaza and now Iran. You have taken a very consistent, principled position. And I must say on behalf

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Rentak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Ya, selamat pagi orang KL. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kembali bersama kami bertiga hari ini, and Dayana Dayang dan juga Epi Syafiq.
4: Okey, so kita teruskan. Dayang nak kongsikan dulu info trafik untuk hari ini. Sekarang, trafik bergerak perlahan di lokasi Serdang Lama ke KTM Serdang, Sapura ke Plaza Toll Mines, Kampung Malaysia ke Persian Kuchai, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Istana Link ke Jalan Istana. Tapi cuaca baik pada pagi ini.
5: Baik, 013-3097-972 itu nombor WhatsApp kami. Anda kata anda nak berkongsi info trafik di tempat anda yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai. Ada yang hari ini merupakan hari pertama mereka melapor diri tau.
3: Hari ini lapor diri, bawa semua segala dokumen, jangan lupa. Dan juga pakailah pakaian yang boleh mencuri perhatian. Bagi first impression tu lebih baik lah. Pakai dengan kemas. Pakai ikut kalau kerja tu kerja pejabat, pakai attire pejabat. Kalau kerja tu santai-santai, mungkin dekat company tu, syarikat tu membenarkan kita pakai baju yang lebih santai ke, okey juga.
5: Hari pertama saya lapuk diri dulu, nak mencuri perhatian, buat kata dulu lah. Saya pakai baju berbunga, pakai seluar warna pink, kasut oren. Tapi bos tak suka, saya tak tahu kenapa.
3: Sebab awak penjawat awam.
4: Salah attire tu.
5: Salah
4: lelaki pula pakai warna pink dekat pejabat. Tidak.
5: Tadi kata nak curi perhatian
4: perempuan, tak apa.
3: Bukan membagi tanggapan pertama yang baik.
4: Tadi
3: kita suara macam mengah-mengah sikit kan. Sebab kita pagi-pagi sempena bola World Cup ni, kita buat warm up. Lari satu konti ni bukan dua kali. Tadi saya dengan Dayang kena paksa ngeping empat kali
5: pusing. Okey lah, dalam konti je saya dari Mac Valley tadi berlari tau.
3: Okey, jangan lupa untuk singgah ke fanpage kami KLFM Ini Baru KL, sebab sebentar lagi kita ada apa yang tular. Ada tiga video semuanya.
5: Dan sebab sini kami akan bacakan komentar-komentar anda untuk waktu ini. Jom kita berhibur terus ke lagu ini.
3: Ini lagu saya tuju untuk awak.
5: Kenapa? Untuk
3: bila
5: saya?
3: Bila nak kahwin.
5: Bila nak kahwin? Esok insyaAllah lah.
4: Amin.
5: Kalau tak pergi KL,
3: Ini Baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, sebab 7.27 minit pagi dan pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Kita nak bercerita mengenai apa yang tular.
2: Ya, apa yang tular yang pertama ini senang je nak gembirakan perempuan. Betul tak, Anne?
3: Oh. Betul. Lagi kalau anak kita tu perempuan. Kalau suami, isteri memanglah perempuan, takkan isteri lagi kan. Kalau anak kecil perempuan ni comel. Selalunya yang suka melayang keletak anak perempuan ni ayah.
1: Ya, betul.
3: Macam dalam video ni anak dia sebab dia tengok mainan. Itulah orang kata perempuan ni senang je nak gembirakan dia.
1: Ya, confirm senang.
3: Senang.
1: Oh, tapi saya rasa agak susah lah. Sebab kalau mereka dia merajuk, susah nak pujuk sikit. Kita tak tahu apa yang dia orang nak sebenarnya.
3: Tapi kita tak cerita pasal merajuk kan, Ayang?
1: Tak lah. Nak menyenangkan hati kalau nak dah merajuk. Lepas tu nak menyenangkan hati tu. Macam adik kita ni pergi bawa kedai mainan. Dia sukalah tengok mainan tu. Tetapi bukan kita... adik kita ni bukan tengok saja tau. Kita kena beli apa yang dia nak. Masalahnya.
2: Kena faham lah makna senyum ataupun gelak perempuan tu. Dia bukan kosong.
3: Jadi orang lelaki kena pandai baca. Baca tindak tanduk, baca gesture, tepuk bahasa badan wanita.
1: Maksudnya wanita dia kalau nak kahwin, kahwin dengan ahli nujum. Ahli nujum dia tahu. Macam kami ni lelaki tak ahli nujum.
2: Tak payah. Dia kena dengan hati je. Kalau dengan hati dia boleh faham dah. Senyum tu senyum gembira ke, senyum sedih ke, senyum lapar ke.
1: Ada beza-beza pula senyum.
3: Lagi satu yang penting, kalau tanya awak okey tak, kalau dia jawab okey tu, masih jangan ingat rasa macam dah okey. Kena lagi tanya lagi.
1: Tak masalahnya. Saya nak pergi faham lah kenapa wanita ni dia tak suka cakap benda yang betul. Kalau tak suka, cakaplah tak suka. Ini awak okey, saya okey je. Lepas tu dalam waktu yang sama sebenarnya tak okey. Kenapa tak cakap benda yang betul je?
3: Sebab dia nak bagi peluang kepada lelaki tu membaiki keadaan.
2: Betul.
3: Supaya dia kena faham perempuan ni, kalau dia cakap terlampau jujur, nanti lelaki tu cepat bosan.
2: Tak ada effort lah.
1: Tak ada effort. Macam saya, kalau orang cakap dah tak okey, maksudnya tak okey lah. Kalau okey, okey lah. Tapi wanita ni dia ada bahasa terbalik.
3: Keyword Dayang tadi.
1: Effort.
3: Bob kata Bob, effort.
1: Bob mana?
3: Adalah Bob tu saya dengar.
2: Betul.
1: Kenapa suka kat Bob? Kita nampak apa yang orang ni tak nampak. Faham.
3: Okay. Pergi tengok dekat fanpage kami video yang kami bualkan ini. Nanti komen dekat situ, sebentar lagi kita bacakan.
1: Alright. Dan kita nak terhibur dengan lagu ini bersama Masdo.
3: Bercanda di malam indah.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Okey, itu dia Aisyah Retno dengan lagunya Setera untuk anda yang cantik, yang segak berbaju setera, baju batik ya, hari ini hari Khamis.
2: Dan selain itu, kami juga menggerakkan jersey pasukan masing-masing ini. Saya ada Spain, Japan dan juga Dayang mana, Sarawak
3: This is Argentina.
2: Argentina.
3: Awak tak masuk, tetap. Jangan. Okey, kita nak bacakan komen seterusnya untuk video tular kita yang adik ni lah. Orang kata senang nak happykan hati wanita.
2: Betul lah, bawa pergi kedai mainan, suka adik ni. Terkekek-kekek ketawa. Kalau perempuan ni tak kedai mainan, makanan.
3: Ayam gepuk.
2: Ni lah. Ayam gepuk.
3: Perempuan cantik makan ayam gepuk.
1: Lepas tu minum maca.
2: Dia makan yang pelik-pelik lah keli pistachio dan macam-macam lagi lah. Okey, kita nak bacakan komen ni kan.
3: Ini komen daripada Julaiha Rapi. Dia kata, kena beli ya, bukan gelak kosong.
2: Gelak-gelak-gelak nanti dah balik nanti. Papa, mainan adik tadi mana papa?
3: Sebenarnya itu video BTS dia kita dah tengok.
2: Betul.
3: Dia mengajuk tu, bawa pergi kedai tu.
2: Okey, apa nama komen yang seterusnya?
1: Daripada Yas. Tu kalau tak dibawa ke Kesha, dari suka jadi duka nanti. Kena faham.
2: Baik, ada Belly. Belly kata, dulu hakak gelak macam ni lah dek. Tapi semenjak ada si abang ni, bukan gelak macam singa. Tak tahulah di mana silapnya.
3: Akak kan bunga. Ibu singa.
2: Ibu singa.
3: Okey, ni komen daripada Nopa. Dia kata, gelak-gelak nampak happy. Bila masuk kereta, diam tak bersuara. Nak mainan tak cakap. Bila tak dapat, mulalah diam. Bila tanya, tak nak jawab. Lepas tu, buat perangai.
2: Kalau nak cakap lah nak.
3: Saya tunggu tu happy. Teruskan happy, teruskan.
1: Happy dia memang tunggu yang itu.
2: Dah satu kerja nak meneka pula dah.
1: Komen yang kelima ini daripada Mas Razali. Jangan percaya tau taktik ini. Diorang bohong je nak ambil hati kita lah tu. Nanti penuh bakul, korang percayalah.
2: Betul lah. Macam saya punya adik lah, pergi pasar raya nak beli timun, nak beli bawang je.
3: Tapi
2: balik-balik penuh satu troli. Saya pun tak faham lah. Ingat je nak beli bawang dengan timun je.
3: Tapi bohong bohong macam ni, penipuan macam ni patut
2: diraikan.
3: Sebab dia ibarat orang kata punca rezeki tu daripada anak-anak nak dan isteri.
2: Betul lah. Ada satu tu, ada satu tengok satu tengok video lah. Dia pergi pasar malam. Dia dah berjanji lah. Isteri dia berjanji kepada suami. Berjanji bang, kali ni saya nak beli kobis je bang. Okay. Suami dia pun yakin lah. Balik-balik bukan kobis dia ada tau. Ada burger. Ada baju-baju.
3: Tak salah. Mungkin suami dia yang tanya. Nak apa-apa lagi?
2: Tak ada. Dia pergi seorang.
1: Tapi selalunya kalau isteri bawa benda-benda lain tu, bukan untuk dia seorang ya, untuk dikongsi bersama-sama.
2: Itu ayat dia tu. Saya bukan beli untuk saya je tau. Ini untuk anak-anak, untuk suami. Masalah suami kata saya tak minta pun.
3: Okey, itu ceritanya. Jom kita nak masuk video tular kita yang kedua. Ini pun mengenai adik lagi. Tapi bersama cikgu.
2: Bersama cikgu.
1: Ini pun comel eh.
3: Ini comel.
2: Betul lah, betul lah, ikut arahan. Cikgunya cakap, kalau saya tanya soalan, jawab cepat-cepat tau. Lepas tu anak muda cikgu tanya, satu tambah satu berapa? Bahasa muridnya jawablah cepat-cepat.
3: Betul. Maksudnya sel hubung apa, otak dia berhubung.
2: Okey, dan sebab sini kami akan bacakan komentar anda. Kita nak terus berhibur dengan lagu ini.
3: Kita ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love.
2: Berhenti bagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: 87.48 minit pagi. Terima kasih kerana anda terus memilih frekuensi ini 97.2. Dan anda juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Kita masih lagi bercerita mengenai apa yang tular.
2: Ya, kalau saya tanya ni, jawab laju-laju tau. Dua tambah dua.
1: Laju-laju.
2: Pandang.
3: Mendengar arahan kan? Mendengar arahan. Itu okay. Dia mengenai video tu lagi dan kedua. Pelajar yang mendengar arahan.
1: Betul. Kita kena bertindak mengikut arahan. Ya. Kalau cikgu suruh pergi kerja, pergi kerja. Kalau cikgu suruh pergi padang, pergi padang. Jangan pergi tempat lain.
2: Okey, ni komen daripada Siti Fatihah. Dia kata, well, technically, budak tu tak salah.
1: Ya, yeah, budak betul. Tu tak salah tapi well, tak betul juga. Dia tak salah.
2: Dia tak salah.
1: Dia tapi tak betul.
3: Ya, yeah, betul. Dia cuma mendengar arahan.
1: Ya, yeah, betul. Nah,
3: cikgu cakap, lah, jawab cepat-cepat kan. Ni komen yang kedua pula. Nisa Arisa, perlu teroh cikgunya.
1: Perlu teroh, you know.
2: Cikgu mesti fikir, apa aku cakap tadi,
1: Betul lah. Ada Ijaz Syukri pula kata, bertabahlah wahai cikgu.
2: Okey, Akila komen, awak tak salah, dik.
3: Ya, betul.
2: Ramai sokong adik-adik kita ni.
3: Seterusnya, Jay Jushi, kreatif otak kau, dik. Tak terfikir pula lah aku nak jawab gitu.
1: Betul. Daripada Saliha Jin, katanya, ya Allah, tolonglah bagi A subjek mat budak ni. Dia faham arahan cikgu dia.
3: Betul.
1: Itulah, tapi letih jugalah kita nak bagi faham satu-satu.
2: Tapi kan macam kita bagi tahu, kalau cakap dengan adik-adik, anak-anak kecil ni, memang kena memerlukan kesabaran yang tinggi.
3: Betul.
2: Dan cara kita nak bagi tahu satu-satu arahan tu pun kena betul-betul lah tepat.
1: Betul lah. Budak-budak zaman sekarang ni, kita kena bijak bagi arahan lah. Contohnya, kalau minum tu gunakan cawan. Ada pula yang minum guna tangan. Kena beritahu satu-satu.
2: Betul.
3: Mereka pula macam pembaris. Sekarang orang cakap pembaris lah.
1: Lurus. Susah juga kan. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita juga lurus juga. Bahaya juga.
2: Kalau kawan-kawan lurus tu tak apa. Okay.
1: Tak apa. Contohlah, nanti kalau kita nak pergi kerja tu, nak pergi syuting lah, pergi syuting pukul lepas konti lah. Lepas kita nak pergi, lepas tu dia tanya nak masa pergi konti ke lepas konti. Pergi masa konti, 7.30 dia pergi juga. Dia dekat-dekat, lepas tu lurus. Lepas tu dah pergi, 7.30 tu dah pergi. Padahal tengah kerja ni.
2: Okay, settle lah video tu lah. Kita tak nak tahu siapa yang menekan happy pagi ni. Yeah. Tapi video tu lah kita yang ketiga ni. Aksi bola di Padang.
3: Betul.
1: Nah, dia sebenarnya dia ni adalah TikToker.
2: Oh, tu lah.
1: Nama dia Wan Kadiak, nama dia.
2: Wan Kadiak.
1: Wan Kadiak, dia memang ramai follower dia lah. Dia tengok, dia memang suka menekan-nekan orang. Bila dia main bola, dia tak nampak rap tu, dia macam buat lawak-lawak kelakar lah. Tak nampak.
2: Tapi iyalah, dia jatuh tu. Lepas tu, patutnya kalau tu dia nak tengok rap kan? Referee. Lepas tu kawan dia apa?
3: Betul kan?
1: Dia nampak referee. Ini ada perlawanan persahabatan antara influencer dan juga artis. Juga bola sepak. Dah buat main bola sepak.
2: Tapi kelakarlah. Sampai-sampai.
3: Dia memang masuk ayak.
1: Masuk ayak. Dia cakap gedak.
2: Nama dia apa? Wan Kediak. Okey. Sekejap lagi kita bacakan komen. Jom kita layan dulu. Ini kalau happy buat perangai, memang saya akan naik hantu.
1: Naik hantu dah? Tu dia. Saya pun kalau tengok orang, saya suka naik hantu juga.
2: Yalah.
1: Tengok perangai mesti-mesti lah. Tak puas. KL.
2: Ini baru KL.

0: Apa yang itulah?
1: Ya, itu dia lagu persembahan Amir Masdi bersama dengan SOG ataupun sekumpulan orang gila. Tapi penyanyi dia, ada ahli kumpulan dia memang tak gila.
2: Ya, betul.
1: Dia orang ni sangat bijak tau. Kita tengok dekat TikTok, dia jawab soalan-soalan orang kata world lah, soalan world.
3: Betul eh. Dia orang sangat brilliant.
2: Adik balik baru kan, gambar tu kan?
3: Ya, betul.
2: Dan pastinya mengenai video tu lah yang ketiga ini, pemain-pemain bola ni ada friendly antara influencer dan juga apa main bola yang betul lah. Lepas tu pelbagai keletah lah, antaranya Wan Kadiak ni.
3: Wan Kadiak. Dia dan nak bacakan komen yang pertama daripada Hajar Lauci. Dah ref tak nampak dia, dia pun tak nampak lah ref.
2: Masih tak nampak, jadi masalah kat situ.
1: Lekat tu kat dia. Okay, ini Keyun komen lah. Ref pun dah tak tahan gelak agak tu.
2: Betul lah, ini acara friendly match yang mendapat perhatian ramai jugalah. Yang suka tengok. Kadang-kadang main bola pun serius pun tak best juga. Bila dah happy-happy macam ni, dia rasa best lah. Okay, dan juga ada Mr. Pejal ni pula kata, kena alignment balancing balik lagu ni.
1: Yelah, nampak macam dah kerut je tu kan.
3: Seterusnya Siti Aisyah kata pula, mata dia sebelah kiri problem, tak nampak kot.
2: Okay, kalau boleh saya cerita yang betul lah. Ini cerita betul tau. Saya minta maaf lah pada Wan Kadiak. Kalau Wan Kadiak dengar sebenarnya, kalau anda semua